0: Berta chimukunda changu nyamasi uno akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi yena norumba chindinyisa.
0: Mukunda, ngatizvigadzirise izvi. Ndichabika zvezvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodika na kuorja zvino otongo kubva muzinyama nguwa yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba.

0: Aya ndimabase munapaska na Radio Mosambiki yalingana na wakazi muchibarwe.
1: Wadikani mapira kupa mabasa ayat alingana na kudira kwa kazi mchibaruhi na kuti hati china nguwa maningi tondo etesa daire pano si tanat etesa na betseza
2: tinalo banka
1: pera kwa ndime kutoma mabasa mchibaruhi nyamsiona

minut chiri pindi la chiri na la kuzesera mabasa mchibaru ye nyamsiuno. Juan Armando Sain. Sinje shoko nyangala shukone kapansi pensi. Shukubala lufu. Nalikana apa mchakubata na tichikochere la shizinji.

0: Berta chimukunda chango nyamasi uno akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi ena norumba chindinyisa.
0: Mukunda, ngatizvigadzirise izvi. Ndichabikazve zvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodikana kurya zvinotongo kubva muzinyama nguva yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta, ari kuda zvekupikisana. Saka nyamasi uno ndiani chawina? Posi. Piri.

Atsere nezvidimbo makuma shanu nezveshandidzo nguva kunokimba mepo ya radio Musambike misoro province elemani ke studio muchimoyo kusangana kwatiri kuita mangwana nasikude zvimangwana ni MC we chipiri mazuva kumi nemashanu mwedzi uno kunyana gore rezviuru zviri zvine makore makumi ari nematanhatu zvatauya tinazvo ndozvino panguva pfemba mwedzi mangwanani muchatira nhau pamutauro wechiputukezi tazobva ipapo tokusvitsirai nhau pamutauro wechimanyika mushure mwenhau idzodzo tokusvitsirai kuzviziviso mushure mwezviziviso kavateereresa zvonhasi unowa musi wechipiri tichasimudza dzimbo kusvikira panguva pfemba mwe nezvidimbu makumi matatu mukana wechirongo wandikanganwa here tazobva ipapo nguva gumi dzimangwanatira nhau pamutauro wechiputukezi gumi nezvidimbu gumi chirongo mafambiro emumigwagwa gumi neimwe dzimangwana nhau pamutauro wechiputukezi gumi neimwe nezvidimbu zveshanu chirongwa manika nezviri kuitika matunhu akasiyana-siyana tazobva ipapo kavateerere tonikidza nedzimbo kusvikira dzaitaidzo gumi neimwe nezvidimbu makumi ane zvirongo muna nguva ichazopera mabasa pamutauro wechimanyika nhasi anofanira kuva nemindi vhi torambirai ndirikushanda ndinatomai josepha tiri vaviri tinovimba kuti mabasa aya achasvika kwamuri nemutoo wakanaka rabai buri nesu rabai vakatsigira nepfenyuro ino muri kufamba mufamba zvakanaka vatyari vedzimurika kumhanya ndiko kusvika wahwa nechidhiraivha chemotikari hazviwirirani ndosaka remekedzai mafambiro akanaka emumigwagwa moremekedza upenyu hwenyu usaregedze mufaro wenyu kuti ungochiunza matambudziko kune vamwe mufaro wenyu ungochikonzera misodzi kune vamwe ndosaka remekedzai upenyu hwenyu remekedzai upenyu awa makatakura muri pabadzeko zvine zvibasa sebasa taramba vai vanorira kumusoro kwendima ngekuti hazvibatsiri arina vai makatsigira radio Musambika.

0: Berta chimukunda chango nyamasi uno akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi yena norumba chindinyisa.
0: Mukunda, ngatizvigadzirise izvi. Ndichabikazve zvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodika na kurya zvinotongo kubva muzinyama nguva yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta, arikuda zvekupikisana. Saka nyamasi uno ndiano chawina. Posi, piri, tatu.

0: Berta chimukunda chango nyamasi uno akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi yena norumba chindinyisa.
0: Mukunda, ngatizvigadzirise izvi. Ndichabika zvezvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodika na kuorja zvino otongo kubva muzinyama nguwa yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta, arikuda zvekupikisana. Saka nyamasi uno ndiye anochawina. Posi. Piri.

0: Berta chimukunda chango nyamasi uno akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi yena norumba chindinyisa.
0: Mukunda, ngatizvigadzirise izvi. Ndichabika zvezvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodika na kuorja zvino otongo kubva muzinyama nguwa yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta arikuda zvekupikisana. Saka nyamasi uno ndiano chawina. Posi piri tatu enda
3: izvi azviti iwewe Berta ausati wakambondiwina waita kudini
1: kazhinji kuti rikurya kuhuku kumakangu saka zvinoku ndakuza kunyasa kubamba uye ndichikasika kugogoma
4: itai hingana isusu idyai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore uye raramai nomufaro kubamba kunaka kubamba kuita ndaramo nurudo rwakawanda
5: o que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Berta, chimukunda changu, nyamasunu akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi aena norumba chindinyisa.
0: Mukunda, ngatizvigadzirise izvi. Ndichabika zvezvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodikana kuorya zvinotongo kubva muzinyama nguva yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta, arikuda zvokupikisana. Saka nyamasi uno ndiani chawina? Posi, piri, tatu.

0: Berta chimukunda chango nyamasi uno akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi yena norumba chindinyisa.
0: Mukunda, ngatizvigadzirise izvi. Ndichabikazve zvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodikana kuorya zvino tongo kubva muzinyama nguva yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta, arikuda zvekupikisana. Saka nyamasi uno ndiano chawina. Posi. Piri, tatu, enda.
3: Izvi hazviti. Iwewe Berta, hausati wakambondiwina. Waita kudini?
1: Kazhinji kutiri kurya kuhuku kumba kwangu. Saka zvinoku ndakuza kunyasa kubamba. Uye ndichikasika kugogoma.
4: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka. Kubamba kuita ndaramo. Nurudo ukwakawanda.
5: My supper, my feeder.
6: Itomo.
5: My feeder, my supper, my feeder.
7: O que que a vovó está cozinhando hoje?

0: Berta chimukunda chango nyamasi uno akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi yena norumba achindinyisa.
0: Mukunda, ngati zvigadzirise izvi. Ndichabika zvezvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodikana kurya zvinotongo kubva muzinyama nguva yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta arikuda zvekupikisana. Kaka nyamasi uno ndianochawina. Posi, piri, tatu, enda.
3: Berta, Berta, Berta, Berta, Berta, Berta, Berta.
2: Ndipeta wawina.
3: Berta, Berta, Berta,
4: Berta. Izvi hazviti. Iwewe Berta, ausati wakambondi wina, waita kudini.
1: Kajinji kutirikuri ya kuhuku kumakangu. Saka zvinoku ndakuza kunyasa kubamba. Uye ndeshikasika kugagoma.
5: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita ndaramo. Nurudo wakawanda.
6: My supper, my vida.
7: Itanto mu.
6: My vida, my supper, my vida.
8: O que a vovó está cozinhando hoje?

0: Berta chimukunda chango nyamasi uno akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi yena norumba chindinyisa.
0: Mukunda, ngati zvegadzirise izvi. Ndichabika zvezvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodikana kurya zvinotongo kubva muzinyama nguva yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta ari kuda zvekupikisana. Saka nyamasi uno ndiani chawina? Posi, piri, tari.

Masoko. Mutungamiriri wemunyika ino yemusambiki ya Daniel Chapo achaoneka ari pazvirango zvekutangiswa kutengeswa kwebhuku rinonzi Manual Pratico da Funcion Publica Dush rakatarwa bainosensi impisa ministro anona ngeasenzi embuto dzechitado. Iro bhuku rinobhuya ngekusenza kunodikanwa kuti kuizwe pakabatwana mbuto dzebasa pamwepo neasenzi adzo makamaka embuto dzechitado. Americo Letela, Procuratori Generali weRepublica, ari kuda kuti mbuto dzinosenza kuri kutonga ndawa nekuti dzinokwanisa kutora zviro zviri munyara mweanhu anonga aparanda. Dzisenze pachena zvingaita kuti mabasa ekuvhukira zviro kubva munyara mweashaishi zvizwe ngemwazvo nekuti mutemo unobhuya ngekutora zviro munyara mweashaishi. Womutemo wakatenderwa pamazuva dai zvekupinda ngeutongi woonekewa nawo chisenzeswa. Gabineti rinoona ngekupushurura pamwepo nekudzidza kuti anhu asaonekeona ichiyekerwa rokwarakwatisa kuda kuziya zvinhu zvakaita kuti atambi anokwana kuita yaona makumi matatu naumwe aoneke ane mapaso ane tunga remanyepo. Izvo zvakaonekwa pamutambo yana yechikora yakapera kuiswa pamazuva dai zvekupinda kuprovinsia iyo Inyambani. Anhu anokwana kuitawo namazana mairi makumatatu napfembamwe ndiwo akatamika ngekuda kwetsaona kana kuti ngekuda kuenda dzetsaona dzemotokari idzo dzakaitika pamwedzi mitanhatu yekutanga yegore rino. Panguva yekuti anhu anokwana kuitawo nazana nemakumaseri napfembamwe ndiona akakuwara kuda kuesanisa nemutengo weanhu akaonekawo chibatana netsaona mugore rakapera. Zvinozwi mutengo uhu wapunguka ngekuti gore rakapera pamwedzi mitanhatu yekutanga pakatamika anhu aikwana kuitaiwo namazana manongomuna napfembamwe, kuzoti mazana matatu ndiwo akaonekeona ichikuwara patsaona dzaikwana kuita idzo namazana matatu nemakumatanhatu nanhatu pamwedzi mitanhatu yekutanga yegore rakapera. Joaquin Sivi anoona ngemapurisa mumakwanza ati nyange mutengo uhu waterera zvinodikana kurumbwa kuri kukonerera makwanza kuitira kuti tsawana dzioneke dzichinobambirira tingati kupongoka. Aminista anoona ngebasa Aiveti Alani akumbira kuvatungamiriri Institute National yeSeguridad Social pakuti asenze nekukasika kuri kuchinja masenzere kuitira kuti anhu makamaka asenzi aonekeona ichiwanda anotendera kugurwa mari yavo yekuda kugondera ramangwana amupenjeni. Masoko ekupedzisira ari kubva kunyika yeMalawi anoti nyika yeMalawi yagara yajenga ngekuda kweutenda uri kuonekewona uchifararika uri utenda unozwi anthrax uwo uri kupaira nekuuraya zvinyama kunyika yeZambia zvekuti munguva dzino ukafa zvinyama zvinokwana kuita izvona makumatanhatu nemutengo wakati kuti weanhu ari kuonekewona ichirwara ngekuda kweutenda uwo. Ndiwo angari masoko mchute mkwa zino.

0: Antonio, inda yei tisikaoni mambure aku anofikira nhunga akaturipa.
1: Ah, hama yangu, kuturika mambure awo kunushupa. Andina mbutu kwayo yekuti ndisungiri.
0: Andizvopi, neniwo ndaifunga kudaroko. Onai nini ndaseenzesa uridzino zvifikiro zvinouya mupakoti remambure anofikira nhunga. Ndowasungira munhungo dzenyumba. Zvinoku, ndaakuturika nokubvisa mambure museswa umwe usati wadarika.
1: Zvirokwazvo, inini ndaitofunga kuti zviro zvaishupa.
0: Andizvopi, uye zvatonaka Antonio. Kubvira pandakatangisa kuwata mambure anofikira nhunga, usiku wese, nhunga dzichandinyangadzi, uye chinyaukama changu chakavhikirika pamusharadira.
1: Ndichaedza nyamasuno kamari. Ndingatokumbira rubetso kuna nyashigarisano wangu kuti akomere bote.
0: Ndizvo kamari. Usasiye kuseenzesa mambure ngendaa yechimhinga mpini. Zviri nani kuruza museswa munganani wechiturika nokuruza mazuva akawanda kuri kurwara mujararira.
2: Kuturika mambure anofikira nhunga akoshupi. Seenzesa urudzi, zvikwiko zvinouya mukati mwepakoti kana kuti peregu. Kumbira rubetso kudai zvikaita. Zvinodikana kuata mukati mwemambure anofikira nhunga mazuva ari ese nokudzifikira mujararira.
0: Watai usiku wese mukati mwemambure anofikira nhunga mukorerese uye dzifikire imojararira. Ndemerero yedu huru indaramo mbute inonirira ngezvo.

0: Antonio, inda yei tisikaoni mambure aku anovikira nhunga akaturipa.
1: Ah, hama yangu, kuturika mambure awo kunoshupa. Andina mbuto kwayo yekuti ndisungiri.
0: Andizvopi, neniwo ndaifunga kudaroko. Onai nini ndasenzesa uri dzino zvifikiro zvinouya mupakoti remambure anovikira nhunga. Ndowasungira munhungo dzenyumba. Zvinoku ndakuturika nokubvisa mambure museswa umwe usati wadarika.
1: Zviro kwazvo, inini ndaitofunga kuti zviro zvaishupa.
0: Andizvopi, uye zvatonaka Antonio. Kubvira pandakatangisa kuwata mambure anovikira nhunga, usikuri wese nhunga dzichande nyangadzi, uye chinyaukama changu chakavhikirika pamusharadira.
1: Ndichaedza nyamasunu kamari. Ndingatokumbira rubetso kuna nyashigarisano wangu kuti akomere bote.
0: Ndizvo kamari. Usasiye kuseenzesa mambure ngenda yechimhinga mpini. Zviri nani kuruza museswa munganani wechiturika nokuruza mazuva akawanda kuri kurwara musharadira.
2: Kuturika mambure anovikira nhunga akoshupi. Seenzesa urudzi zvikwiko zvinouya mukati mwepakoti kana kuti peregu. Kumbira rubetso kudai zvikaita. Zvinodikana kuata mukati mwemambure anovikira nhunga mazuva ari ese nokudzivikira musharadira.
0: Watai usikuru wese mukati mwemambure anovikira nhunga mukorerese uye dzivikirei musharadira. Ndemerere yedu huru indaramo. Bute inonerera ngezveutongo.

0: Berta chimukunda chango nyamasi uno akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi yena norumba chindinyisa.
0: Mukunda, ngati zvegadzirise izvi. Ndichabika zvezvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodika na kuri.

0: Berta, chimukunda changu, nyamasi uno akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi aena norumba chindinyisa.
0: Mukunda, ngatizvigadzirise izvi. Ndichabika zvezvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodikana kurya zvinotongo kubva muzinyama nguva yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta arikuda zvokupikisana. Saka nyamasi uno ndiano chawina. Posi. Piri.

sitima virirhoxonire kimrimese vaprokeri vo radio Mosambiki pano pemiso provinsia leyumaneka toenda kozwakozvo masoko ino onguva jino ngo chindau vochungano ino chinonirira ngozvo vashandi munyika ino yomosambiki provinsi ino yomanika vona vari kutenderana nazvo vositi vari kuramba vosirwisana ino mabasa kana kuti nozvibinga mupini zvizhinji zviri mukati mumaererano ino ozvo mari yomuhoro ino pamwepo nozvitenderwa zvakadarokozvo vashandi vochungano chinoonere kana kuti chinoemerera ngozvo vashandi vositi nyangwe kuti zvimweni zvibinga mupini zvaonekawo zvosipasiswa mara zviri kuoneka risiri basa guwani zvakadaroko zviri mukati mumakore makumashanu ino ozvo chirongwa kana kuti ozvo chungano icho ino vositi kazinji kakona zvanga zviri mukati mozvo zvitenderwa zvovashandi ino zvositi kusirino basa guwane pakuti zvinge zvosionererwa ino pamaererano nozvo mutemo ino nozvo mundau jozvo basa mutungamiriri ino ochiungano chinoemerera ngozvo vashandi mukati munyika ino yomosambiki muprovhinsia ino yomanika ajodhangu ino vositi ngozvo maererano ozvo basa iro zvisiri kuoneka zvosibatana ino nozvibinga mupini pakurwisana kozvo kunesana mumabasa ino vashandi ino navaya majipatrau toenda kozwa amweni masoko ino osibva nguva kundau inoonerera ngozvo homi mukati muprovhinsia ino yomanika vari kuvangisa masimba makuwane ozvo kuonerera ino zviripo pakudyivirira kozvo ndenda inozivikana ngokuti ebola ino iri ndenda isati yambonyorerwa ino mukati muprovhinsia ino nomunyika ino zvositi ndenda iyi iri kuwanika iri kunyika yokongo ino anoonerera ngozvo homi hwovazhinji mukati muprovhinsia ino yomanika Pedro Magul ino ena wositi kuri kuezwa mazano akasiyana-siyana okuda kudyivira kozvo ndenda iyi mukati muprovhinsia ino yomanika zvakadaroko mukuonerera mumigano ino jozvo nyika ino ositi vokundawo inoonerera ngozvo homi vari kuita mabasa mazhinji ino ozvo kusecha secha ino pavanhu vaya vanonge vosingwina mukati muprovhinsia ino ino zviripo pakuti vange vosidyivirira ino nokuti kutuka vangaona ino kozvo zvibinga mupini zvemaererano ozvo ndenda iyo vazokasika ino pakurapa mambo omuprovhinsia ino yomanika uri kudanija ino vokubesa vomunyika ino novonyika jokunja kuti vange vosizvipira ino kumabasa ozvo kundo inoonerera ngozvo kufuya ino nozvo makwasha zvakadaroko zviri zviro zvokuti zvinonga zvosibesa ino mukati mumabasa oupfumi muprovhinsia ino Afrasish Katomashi vakanga vosvereketa pamazuva manganai pamusongano ino zviripo pakutsvaga kozvo mukana ino hwozvo kuti provhinsia ino inge yosionekawo mukati mumaemere ozvo mavhu ino zvakadaroko mukati mokupfuyiwa kozvo ng'ombe mbuji ino nozvimweniwo zvipfuyiwa zvinotenda ino mumavhu ino omuprovhinsia ino vositi ngozvo mabasa ino ozvo kupfuya Afrasish Katomash ino mavhu amuno nokumwa yakona zviro zvinonga zvositenderawo ino pamaererano omabasa ozvo kupfuya
Mugodi ino ozo kuchi wako zo golidi zvakadaroko uri kumutundu ose shikaru shino ku distrito rovandozi province ino yomanika. Wakaoneka wosihidika wobara kutamika kuvandu vatandatu ino vositi vhiki rino unodonga wosizoferejerwa. Masoko aya avereketwa mba mambo oku distrito Rovandozi Armando Canhes ino vositi ngozo maererano ozo basa iri zviripo pakutsvaga kozo mazano ino okujivirira ino kozo ngozi iyo. Vona vangositi ngozvo mazano aya zviripo pakupangira vachibo goridi kuti vasingachimunda ujia chinonga joseterwa kozvo basa ino nguva mweni vavo. Uku ndikona kupera kumasoko ino onguva jino.

0: Berta chimukunda chango nyamasi uno akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi aena norumba achindinyisa.
0: Mukunda, ngatizvigadzirise izvi. Ndichabika zvezvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodika na kurya zvino tongo kubva muzinyama nguva yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta, arikuda zvekupikisana. Kaka nyamasi uno, ndiano chawina. Posi, piri, tatu,